0: maramu.
1: Teka emberwa apa na mapinge muyembe uyo wa mu province ino yamanika ali mu chimoyo nyimbo iyo ikabvi kunza kwa echa kwaechera zvense abve ulatambalala iri chakuda kuti kapfunyuka uone chakubata chingobatsire mu upenyu zvino ife tamuwakadikale lekani apa tipinze mu mhepo nyimbo ili kutoera kubuda kuna jingike na amarondo wadabatana wali wairi watembera nyimbo iyo mukadzi akangwara abve amuka kale kale apera kale kutsvera patambwe akulongedza ngwetsa kuda pasi kupitsisa madzi baba wa boy aone kusamba aende kubasa abve ndiyo zvinodiwa pa ludo kuti zvifambe lambani muna ife
2: gospel kwa demanika jinjike baba edina
3: baba edi marondo.

Usiku wa kanaka vaprukiri toenda kozoma soko makuru okupedjisira vandu va kana kuti mapurisa mamvumbamwe omunyika ino yomoosambike ndivona vakanga vosibviswa ino kuzvo upurisa kana kuti vakanga vosijingwa kuzvo basa ino pamwedzi chitandatu jokutanga jogore rino kana kuti ndada kuti mapurisa mamvumbamwe omunyika ino yomoosambike mprovinsi yayumanika ndivona vakanga vosijingwa kuzvo basa mukati momwedzi chitatu chokutanga jogore rino ngozvo kujingwa kuzvo basa izvi zvakanga zvosiitika ino ngomaererano okusama kuteverera ushoni kuzvo basa zviri mukati mozvokupindira ino kozvo maererano noutsotsi ino nokumbobuda ino munguva jiyajozvo basa ino zvisingatendejwi komandandi ino ozvo mapurisa omunyika ino yomoosambike mprovhinsi ino yomanika João Mupuela ena ositi ngozvo maererano ozvo kujingwa pazvo pabasa izvi zviro zvokuti vangosizveta ino zvisingakombi kozvo hundu inopa maererano nozvo basa ravo toenda kozwa mwene masoko ino anoti vochiungano ino chozvo kukava kozvo bhora rokukava ngozvo nyara rinozivikana ngokuti basketball mukati moprovhinsi ino yomanika vona vakanga vose pamazuva mashanu omwedzi wanyaonga zvinonga zvosizotanga ino zvokutamba kuri kupikizana ino kuriko muprovhinsi ino pamutambo uwo pamaererano nomunyori ozvo chiungano chobasketball mukati moprovhinsi ino yomanika Lourinho Awas ena ositi ngozvo maererano ozvo kutanga ino kozvo kupikizana kozvo bhora izvi zvakabuda mukati mokuti vakanga vosinajisa patsva ino bhozvo maererano nozvo urongwa wavo zvinonga zvosizogondesa kuti mutambo jese jinodonga josieteka ino munguva jiya jonguva jatemwa uku ndikona kupera komasoko ino onguva j